teman apa yang kena faham dengan landi mana cerita ini cekim mungkin program orang itu takrib ini program orang itu dia juta mana ki wassalam welcome MZ serangis saya baru baru MZ program deh masyallah dia terbentuk tak kaya mahani ofa from jadi kena MZ data pada nadia bahar ta ikra gulta.